0: Tak boleh. Ah, itu aku yang mengizin. 063-730-7890. Kumpul itu semua dekat voice note. Tindlela yona ya leyo. Waktu apa mengizin? Ah, itu aku yang. Oh, sepon itu asyik.
1: Susah lewek aku pergi afful. Anak saya tu si semua aku coba lah telalika awal ni yang combo ni.
0: Ya.
1: Logo pi efai afful efai tekai yang mana tele yang aku tekai yang itlanga loko ta call ta teka call
0: aye mina ni enti sweswo enti aku no no kwa mese uta njija unga vona
1: unga
0: vona unga wrong ese usukura kuva usukura kuva no yo people sore pra chopa
1: ora bazar ngi mina ndivona swinwana la production
0: yeah but ani swikwani ku hanani loko me ka teka va yingiserila.
1: Alright.
0: Ante kuna mhlanzi sungula hala ka ndengedza kumbe sungula kwi.
2: Amasunguleni.
0: Ya, mara aneri oh, ai tsama ka sungula ka nkozani muri no ntsho.
2: Tsama ku ri bo sungula.
0: Ya, vhikileri nga ku hayi hala mone no ntsho hayi sungula sungula ko. I'm certain Mandros Rishi.
3: Hey mwana Mansara. Wani ku lavanga swibedlele hosi a iteki ndhawu. Ni pfuxa tatana mizamana jilongo kokwani wa amu ka ngove ni pfuxa na tatana gift joe ku bai ni pfuxa na tatana bakhani ya maimele va pfuxa e manrozo bzana ni utwile na wa tolo danke